0: Garudak, kadarieu geura yeuh.
1: Aya naon, Mang Enang?
0: Batan nganggur mah kumaha mun urang bading dong.
1: Ampuk ah teu boga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Kan geus aya nu mah urang ku panggebuk kasur yuk.
0: Tah, ku eta lah babaya.
1: Ayo, ayo.

0: sama enak deh.
1: Tapi itu kira-kira menyebabkan sekanataran.
0: Waktu itu kehayu aja mok sakit rumah.
1: Apa ya maaf?
0: Nah, gitu ya sebenernya.
1: Ayo, apa deh?